0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jumat ini rasanya kayak beda dari Jumat-Jumat kemarin, sahabat suara. Kalau Jumat kemarin saya lewat di depan pintu masuk keberangkatan antar kota stasiun Tugu. Itu di sana kan banyak banget yang olahraga tuh.
1: Iya.
0: Hari ini benar-benar sepi, cuy.
1: Memang.
0: Gak sebanyak itu menurut saya ya. Karena mungkin orang-orang juga udah mulai sibuk dengan pekerjaannya.
1: Udah balik lagi.
0: Iya kan, udah dengan semua kegiatannya. Sudah mulai kembali melihat bunda-bunda dengan tas ransel 2 di tangan kanan kiri. Ya, ngarepe ono bocah, mburine ono bocah.
1: Nah, ini superwoman. Kalau enggak ini, kalau bapak-bapak biasanya tas yang anaknya ditaruh di depan.
0: Oh iya.
1: Jadi ransel belakang buat tasnya bapaknya, ransel depan buat anaknya.
0: Anak ini seneng buri, anaknya keli.
1: Asik. Kenapa?
0: Rasa merasa kembali teringat masa-masa waktu kita sekolah ya. Kue mulai numpak motor dewek kelas berapa cuy?
1: SMP udah naik motor sendiri, tapi enggak jarang. Enggak sering.
0: Enggak jarang berarti. Kue bisa disimpul yang bener saya.
1: Jarang, enggak sering, nah gitu. Oh, iya. Masih seringnya diantar. Terus kalau SMA, yang naik motor sendiri tiap hari itu kelas 12 SMA.
0: Oh, kelas 12?
1: Iya, itu sendiri.
0: Aku mulai naik motor sendiri itu sama SMP tapi enggak sering.
1: Iya.
0: Tapi enggak sering. Karena ribet ya, saya enggak suka harus parkir di luar. Kita masih belum boleh naik motor kan sebenarnya.
1: Enggak boleh ditiru ya.
0: Sebenarnya itu tidak bisa.
1: Ini pengakuan dosa
0: ini. I'm a criminal. Ini kita adalah mama I'm a criminal tuh gitu tuh.
1: Yes.
0: SMP kita udah, saya udah bisa naik motor dan naik motor sendiri kadang-kadang kalau lagi pengen gitu sahabat suara. Terus SMA kelas 1 masih diantar. Saya mulai naik motor sendiri SMA kelas 2 setelah DBL, inget banget.
1: Asik.
0: Karena waktu itu DBL kan, latihan-latihan-latihan terus, males gitu loh.
1: Kalau diantar jemput terus.
0: Kalau misalnya naik motor.
1: Oh.
0: Karena pulangnya kadang malam kan.
1: Iya, ribet yang jemput.
0: Betul.
1: Merepotkan.
0: Jadinya saya naik motor tuh habis DBL selesai, baru saya naik motor sendiri ke sekolah. Karena dulu kelas 1 cuy, di sekolahku belum bisa parkir di sekolah.
1: Sama.
0: Parkirnya harus di luar. Masih
1: illegal
0: logging kan. Makanya.
1: Iya.
0: Aduh ngono ki lho sahabat suara, ketok sekolah ki ambekane ki garis separuh kan males ya.
1: Betul memang.
0: Keringet ngono ki, aduh tidak thank you mendengar aku diterke bae ketok bener. Sekolah ngarep wis garis medun.
1: Yes, kalau aku SMA kelas 12 alias kelas 3 SMA karena emang udah aktif kali ya. Maksudnya aktif buat kayak les gitu-gitu. Jadi udah naik motor sendiri karena jadwalnya enggak pasti.
0: Oh mana?
1: Kalau kelas 1 kelas 2 masih mending saya dijemput aja karena lebih enak ya, lebih princess gitu loh.
0: Emang apa konsepnya sahabat suara? Kita apa? Berdua adalah princess treatment.
1: Itu.
0: Kita ingin diperlakukan dengan mulia.
1: Hakim, sorry. Hakim kamu.
0: Apakah kita ibu?

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Beberapa waktu lalu saya sempat ngasih tahu ke Bintang Sahabat Suara tentang, jadi sekolah saya, SMA saya itu punya akun Instagram, terus dia mengupload tentang update-update kegiatan MPLS di sekolah saya. Mulai dari kemarin tuh sempat saya lihat
1: apa?
0: Udah di hari terakhir ternyata ada pensi.
1: Oh.
0: Ya, jadi setiap gugus mereka menampilkan gitu. Terus ada juga di hari kemarin, hari pertama atau hari kedua gitu, saya sempat lihat penampilan dari ekskul. Itu apa? Momen dari kakak kelas menebar pesona.
1: Betul, menjaring-jaring bibit-bibit unggul.
0: Betul, kita ngelihat gini. Mana nih yang bisa kena, mana
1: asik,
0: nih?
1: Asik, yang ini kali,
0: yang ini bisa
1: kali.
0: Nih. Kalau pas di momen yang itu, Sahabat Suara, harus ada lirik-lirik dikit.
1: Bener, harus ada curi-curi pandangnya kan.
0: Betul.
1: Menyusun strategi ke depannya bisa bertemu lagi.
0: dengan Deli yang kamu gak mau coba ikut ekskul ini? Kebaca kak. Kebaca ya kak ya.
1: Strateginya udah basi kak.
0: Udah basi kak. Kita udah memakan asam garam kehidupan nih
1: hatam
0: kebetulan.
1: Hatam kayak gitu.
0: Kita berdua ya.
1: Tapi fun factnya Sahabat Suara, kan kemarin kan Adil emang cerita kayak gitu. Lihat video itu Adil kayak senyum-senyum sendiri gitu. Bahkan ngakak. Kayak yang orang ini kayaknya kangen banget deh sama-sama masa-masa SMA.
0: Kangen cuy.
1: Kangen.
0: Beberapa waktu lalu, ternyata minggu depan deh kita mau, saya sama teman SMA saya memang anu sate Pak Pong. Ngerti-ngerti ngejar. Ayo, tadinya tuh kemarin Kamis, tapi temanku ada yang ngonten kan, jadi nggak bisa. Terus minggu depan, yowes ayo, anu mangan sate kambing Pak Pong. Rencananya.
1: Spesifik
0: tapi belum
1: Pak
0: tahu.
1: Pong kenapa?
0: Alembu, konsoku sangat jauh.
1: Aku kira emang itu kenangan kalian.
0: Gak ada.
1: Oh, enggak.
0: Zaman SMA dulu saya belum bisa kemana-mana kak.
1: Kenanganku waktu SMA itu ada satu ramen yang sekarang kayaknya udah tutup deh.
0: Oh iya?
1: Itu favoritku. Bukan tutup sih, maksudnya dulu cabangnya banyak di Jogja, mungkin pelopor juga. Tapi sekarang udah mulai berkurang.
0: Ramen apa cuy?
1: Ada satu ramen.
0: Oh iya?
1: Iya. Nah, itu tuh karena memorable banget. Setiap teman-temanku yang deket sama aku ajakin ke situ.
0: Oh berarti kowe dong yang menjadi MLM Nenggono?
1: Benar. Lebih ke BA kayaknya.
0: Iya kan? DJI gak BA?
1: Benar.
0: Entok voucher lah.
1: Oh right.
0: Sapa ngerti ya kan?
1: Enggak. Jadi batas teman level temanku yang deket, kalau dia udah aku ajak ke situ, berarti dia udah deket sama aku.
0: Nah, saya berarti nek wes tutup kan nanti konser cedak no?
1: Makanya kue.
0: Wes tidak ada tempat untuk mengklasifikasi kan?
1: Ya itu dia, cari tempat lain berarti.
0: Makanya
1: kan?
0: Makanya kue. Terus kemarin sempat tuh aku ngomong sama Bintang gini, ada video yang menunjukkan anak-anak baru, dia masih pakai baju SMP-nya Sahabat Suara. Terus mereka masuk di shoot nih sama akun SMA saya ini. Terus saya bilang, kita segi karo segi mesti bakal jadi star girl gini sekolah. Star girl, saya bener bakal star girl gini sekolah.
1: Bakal
0: jadi idola, cakep cuy.
1: Kayak ini nih yang idola tingkat kakel-kakel ini nih.
0: Karena kita bisa mengklasifikasikan.
1: Benar.
0: Kira-kira ada beberapa klasifikasi siswa-siswa di sekolah itu ada apa aja?
1: Benar.
0: Pertama ada star boy dan star girl.
1: Yes, itu biasanya yang cakep-cakep yang banyak diidam-idamkan, entah itu seangkatan, adik kelas atau kakak tingkat.
0: Nah, betul. Biasanya yang enggak anak basket, anak dance kalau cewek.
1: Boleh. Anak baris juga mantap sih.
0: Anak paskib juga boleh, okay. Itu bisa.
1: Danton ya. Okay sih.
0: Danton sih masuk masuk. Bian ono, bener cuy.
1: Iya kan?
0: Bian salah satu, tapi dulu ada star, enggak ada
1: Starling. Jangan diputus, bahkan yang ngomongnya cuma star gitu
0: star
1: dong.
0: Star girl neng sekolahku kui, OSIS.
1: Oh, anak OSIS.
0: Anak OSIS.
1: Iya.
0: Anak OSIS sih masuk juga style girl.
1: Boleh, sebenarnya yang penting cakep aja sih.
0: Cakep.
1: Berkarisma
0: itu. Dan apa? Pertemanannya luas.
1: Oh iya benar. Yang pintar-pintar juga bisa masuk sih, yang penting
0: bisa,
1: oke.
0: Bisa, yang penting apa? Cakep nih masuk star girl.
1: Pokoknya yang diidam-idamkan, diidolakan.
0: Itu, terus ada juga
1: Golongan kedua,
0: si pembuat onar.
1: Ais.
0: Ini yang gawainya apa? Ke guru BK Sahabat Suara. Dia dengan guru BK tuh sudah dekat.
1: Bukan karena kekerabatan.
0: Bukan.
1: Tapi karena sering bertemu dan bermasalah.
0: Yes, gitu. Itu adalah nama yang sering terucap dari guru-guru.
1: Itu kayak trending topic ya.
0: Betul. Dengan nada-nada tertentu biasanya.
1: Benar.
0: Itu si pembuat onar gitu.
1: Iya, terus ada kelompok apa lagi?
0: Kelompok kedua adalah
1: ketiga.
0: Ketiga ya? Kupu-kupu jelas.
1: Tapi bukan kuliah ya?
0: Bukan.
1: Kelas.
0: Kelas pulang, kelas pulang.
1: Kepu-kepu.
0: Kepu-kepu. Kelas pulang, kelas pulang. Mereka somehow mereka kayak gak punya kehidupan di sekolah.
1: Iya, kita gak boleh di sekolah ya. Siapa tahu dia tuh punya kehidupan yang lebih seru di luar. Nah, kita gak tahu. Pokoknya lebih sering kok habis bel langsung balik nih.
0: Betul.
1: Mm-mm, ada juga kayak gitu.
0: Itu. Terus kepu-kepu tuh belum tentu pintar tapi.
1: Iya memang.
0: Biasa aja kadang. Belum
1: bisa.
0: Tentu bisa.
1: Kalau enggak ya dia aktif aja di luar.
0: Betul.
1: Organisasi di luar atau dia punya bisnis asik. Oh,
0: tapi ada bisnis, dia tetap terkenal di sekolah.
1: Oh bisa sih.
0: Kepo-kepo nih ya, yang ya kadang tidak terlalu terlihat ngono-ngono.
1: Terus underground. Terus apa sih?
0: Terus mana lagi?
1: Ada lagi orang yang dia tuh aktif lomba.
0: Si pinter.
1: Dia siap upacara dipanggil terus. Itu lawannya yang onar tuh.
0: Iya.
1: Sama-sama dipanggil tapi beda.
0: Beda.
1: Beda kasus.
0: Satunya menambah poin, satunya mengurangi. Menambah poin mendapatkan apa? Biasanya mendapatkan prestasi, nanti ada rewardnya dari sekolah.
1: Yes.
0: Mengurangi poin biasanya apa? Bisa dapat apa kayak jenengi apa? DO. Biarin gue tuh 20 seranek 100 poinnya kan DO.
1: Iya ada benar-benar. Terus ada lagi deh yang golongan yang dia tuh aktif organisasi event.
0: Oh iya betul.
1: Itu juga bisa dari tergolong star boy star girl tadi.
0: Iya.
1: Karena benar-benar yang tiap acara sekolah dia pasti ada.
0: Terus pakai korsa.
1: Asik. Korsa digulung gitu kan ya.
0: Betul.
1: Rambutnya rapi tapi kayak ada berandal-berandalnya.
0: Kalau cewek biasanya kudu dicatok.
1: Ai.
0: Dulu zamannya pakai apa? Lip tint Tony Moly. Wah, terkenal zaman dulu
1: sama banget.
0: Tony Moly larang coy.
1: Oh iya kah?
0: Biar aku anggunnya apa? Lipstick Arab.
1: Saya warna hijau.
0: Warna hijau. Di swipe pisan, isih durung ketok. Loro, durung ketok. Ketelu kabangen.

0: 88,7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tadi kita ngomongin tentang tipe-tipe ini ya, tipe-tipe siswa zaman SMA. Kalau saya tadi apa ya, saya udah di-spill belum sih saya tipe
1: belum,
0: ya?
1: Belum.
0: Lupa sebut suara. Kalau misalnya, tadi kita nyebutin ada beberapa klasifikasi nih. Yang pertama adalah star girl idola dan star boy, which is mereka adalah si idola sekolah. Terus yang kedua si pembuat onar. Yang ketiga si berprestasi. Nah, si kepu-kepu, kelas pulang. Mereka gak pernah sepu-sepu sih, sekolah pulang.
1: Nah, itu boleh, ya sekolah pulang.
0: Sama si panitia.
1: Panitia, si paling sibuk.
0: Yang kemana-mana pakainya korsa.
1: Kalau nggak ya OSIS tuh masuk ya, panitia OSIS panitia masuk, gitu pasti. Organisasi lah.
0: Betul. Kalau dulu saya sahabat suara tipenya adalah sebenarnya sih bisa semuanya.
1: Asik.
0: Kadang kalau di tapi kalau misal star girl enggak ya. Saya sadar diri.
1: Starling itu masih masuk.
0: Masuk. Saya pakai apa ontel.
1: Nek, boleh.
0: Bisa kan?
1: Nescafe.
0: Nera apa kayak kopi keliling? Oh no. Tapi jangan bilang ngono cuy.
1: Iya sih dulu belum ada. Milo.
0: Oh, neng SMA no.
1: SD ya.
0: SD. SMA ki apa mbien? Bien aku tahu ditekani samsat.
1: Kaget.
0: Sumpil.
1: Kaget.
0: Jadi kita kerja sama deh karo salah satu brand motor.
1: Jadi iya, kayak gitu
0: mereka
1: biasanya.
0: Itu mengedukasi untuk bagaimana caranya nanti lolos SIM.
1: Oh iya.
0: Jadi
1: iya,
0: aku pernah tuh simulasi enggak penuh ya. Jadi simulasi untuk gimana cara
1: rintangannya gitu. Angka 8, ngeremnya ya gitu.
0: Aku entok topi loh.
1: Bagus,
0: keminter kan. Tapi aku ora lolos ki. Percobaan pertama aku ora lolos.
1: Lah topinya dapat dari mana?
0: Topinya kan dari simulasi.
1: Oh, karena yang penting ikut aja.
0: Betul. Enggak. Aku juara dua. Soalnya saya juara pertama yang tok helm.
1: Kok enak?
0: Enak kan? Makanya aku pengen.
1: Tenan rata lagi.
0: Sumpil, ra percaya.
1: Kok lumayan banget kalau helm dia?
0: Lumayan, entok helm jangan bien.
1: Tempatku gak ada.
0: Ngon kono cuy. Soalnya ngonku mungkin cedak sekok instansi-instansiku ya.
1: Iya mungkin. Jadi sasaran empuk
0: sasaran,
1: ya?
0: Sasaran paling cedak kan yang ngonku. Kok sasaran empuk sih? Maksudmu apa sih sasaran empuk? Sasaran paling cedak.
1: Apalagi kamu jadi tim apa? Kelompok apa?
0: Kalau saya tim panitia iya, karena dulu saya sempat ikut OSIS. Terus saya pernah jadi tim basket sekolah saya.
1: Iya.
0: Jadi saya cukup kenal sama beberapa orang. Tapi juga sekadang sih buat onar. Saya pernah dapat poin.
1: Aduh.
0: Dua karena ketawa nyontek.
1: Apakah ini sesi pengakuan dosa?
0: Satu pendengar sudah tahu semua. Saya dapat poin 20 waktu itu.
1: Bagus, kok bisa
0: karena
1: deh.
0: Saya ketahuan menyontek. Terus orang tua saya mau dipanggil.
1: Tapi
0: waktu itu tapi kita guru kunjuk lali, jadi ras itu.
1: Oh, untungnya.
0: Iya, soalnya iya. SMP aku tahu diundang juga orang tuaku.
1: Kok gitu sih, Del?
0: Ini aku tuh takut kalau misalnya nanti aku punya anak takut kayak aku. Saya takut.
1: Jangan nak ya, jangan.
0: Takut. Jangan menurun kan begitu.
1: Aku gak expect kamu sampai dipanggil kayak gitu.
0: Dipanggil.
1: Oh,
0: karena waktu SMP tuh saya suka ngomong di kelas, mengganggu yang lain.
1: Ngomong kesurupan gitu?
0: Apakah aku nyawit?
1: Enggak dong.
0: Emang ini orang tuh ember deh.
1: Iya, berisik lah, mengganggu yang lain.
0: Terus dipanggil SMP, SMA terus aku, ayah bapakku lagi turun aku ngomong, ya, dipanggil ya sama bu ini, guru di ke sekolah. Gue ngapa meneh toh. Dipanggil meneh. Orang tadi aku ngomongin lagi. Aku tadi ketawa nyontek. Ayah dipanggil meneh iki mesti.
1: Oh gitu. Tapi untungnya enggak ketawa, enggak jadi lupa gurunya.
0: Lupa. Kue kamu tipe yang apa?
1: Kalau aku iya bisa macam-macam. Aku tuh dulu organisasi kayaknya banyak banget. Aku ikut pramuka, OSIS, terus ada tata tertib, terus
0: berarti gue sih paling panit cuy.
1: Rohis, wis, aku Rohis sekota Jogja.
0: Kok aku udah disekin ya? Kok aku udah disekin ya?
1: Jadi aku Rohis di sekolahku sama di kota Jogja. Ada satu organisasi wadah buat Rohis-Rohis di kota Yogyakarta.
0: Oh.
1: Ada. Terus lomba juga sering. Aku pernah lomba kan, ikut lomba, dipanggil upacara buat nyerahin piala aku, medali waktu itu. Tapi waktu itu juga ada lomba sekolah, lomba penelitian. Yang ngadain ya sekolah, aku menang. Jadi waktu aku di depan, itu maju di depan lagi. Jadi udah di depan, maju lagi ke depan. Semakin ke depan. Motor kah?
0: Motor.
1: Kayak gitu. Terus karena kayaknya lebih sibuk, maksudnya sibuk tuh di luar kelas. Jadi aku tuh kan aku pernah cerita karena gak punya teman waktu SMA. Karena gak mau ada yang duduk di sebelahku.
0: Nggak apa?
1: Sering banget aku keluar kelas. Jadi kayak ngerasa dia di sebelahku sama aja kayak dia sendiri. Karena aku saking seringnya keluar kelas. Itu entah lomba, entah rapat, ya ada lah gitu.
0: Aku minyo so sering keluar kelas.
1: Tapi kenapa?
0: Neng UKS nyetir. Ngomongin loro, bu, saya datang bulan, bu, saya sakit.
1: Tapi kelasmu gak horor ya?
0: Ora, 4 jam pelajaran. Konco-koncoku gini, penak banget kok neng kene. Tunggu, kok terlihat bertolak belakang ya karakter kita, sahabat suara. Apa, yin and yang, lagi berdua. Tapi kalau kamu kira-kira tipe siswa yang seperti apa?
1: Iya, cerita dong.
0: Star girl, star boy. Atau tadi si pembuat onar atau apa? Pembuat cakwe? Sapa ngerti?
1: Gue.

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Beberapa waktu lalu sahabat suara lagi cukup ramai di media sosial. Bahkan tadi juga ada beberapa video yang saya lihat, ada kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi di Medan cuy. Jadi di Medan itu banyak banget yang udah ngantri, bahkan ada ibu-ibu yang nangis.
1: Hah?
0: Karena dia udah ngantri lama kan. Terus begitu sampai di depan, abis cuy.
1: Ya ampun. Wah itu nyebelin banget sih.
0: Itu abis.
1: Dan kasian banget. Dan tadi pagi aja aku ngeliat di pom bensin, antrinya sampai keluar Del, sampai ke jalan.
0: Dari

0: itu. Nah, kalau ternyata di lapangan ada kasus kayak gitu, berarti kan ada sesuatu yang harus diselesaikan.
1: Nah, coba, atau mungkin juga kadang-kadang kayak gitu panik buying cuy.
0: Ah, bisa jadi.
1: Jadi kelihatannya tuh sebenarnya masih aman kok stoknya. Jadi karena semua pengen mengamankan stok dulu
0: untuk masing-masing.
1: Betul. Jadinya nah kayak
0: ada menimbun gitu.
1: Atau jadi kayak ada apa ya? Kelangkaan bahan bakar tapi itu tuh semu. Sebenarnya tuh masih aman semuanya. Tapi karena semuanya panik buying karena takut jadinya kayak gitu.
0: Iya, jadi harus sesuai kebutuhan kalau mau beli dan sesuai dengan ininya juga kemampuan. Karena kan kalau yang dimaksud di Medan tadi kan berarti dia yang subsidi kan?
1: Ada yang Pertalite sama Pertamax cuy.
0: Oh, berarti yang enggak subsidi juga langka. Uh-uh. Ya ampun.
1: Maksudnya kan apa ya? Kan Raisa juga ada ngerti-ngerti motor biasa nganggo solar kan juga enggak mungkin ngono
0: gitu. Apalagi turbo.
1: Maksudnya apa gak ada yang gue traktor gini
0: Supra gue turbo
1: makanya ngerti nih jerantah lah gue ngerti gini.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Bumenang, bawalah aku sahabat suara. Kali ini di request sama Ato.
1: Selamat pagi.
0: Request lagunya Bumerang, bawalah aku. Terima kasih sama-sama. Sudah diputarkan ya. Biasanya kalau request-request kayak gini, lagu ini punya cerita.
1: Harusnya gitu.
0: Biasanya.
1: Apalagi lagu-lagu yang emang menemani masa-masa dulu.
0: Betul.
1: Entah anak-anak kecil atau mungkin masih lajang mungkin. Bawalah aku. Kemana, Del?
0: Seperti ke alun-alun. Lah gak masalah kan?
1: Boleh, kenapa
0: siapa
1: gak
0: tahu
1: boleh?
0: Ini adalah lagu yang memang dibuat juga atau ditujukan untuk tukang becak.
1: Weh.
0: Ya kan untuk kita?
1: Kenapa?
0: Bawalah aku, Mas.
1: Kesan Pak dong.
0: Ya emang sing ngono Mas ra
1: boleh. Boleh.
0: Kok dadi mendiskreditkan kudu bapak-bapak.
1: Kan menghormati.
0: Nek jebul dhek luwih nang saka aku.
1: Ya ora apa-apa sih.
0: Dek ngono kuwi.
1: Ora no, kan menghormati aja. Iya ya, sih bawalah aku ngomong sama tukang becak ya.
0: Kan iso.
1: Bisa.
0: Bawalah aku, Pak. Ke depan mall yang di Malioboro.
1: Bisa.
0: Bawalah aku, Pak, ke alun-alun kidul.
1: Boleh, KBBI rata kanan ya. Bawalah aku.
0: Ya enggak apa-apa kan.
1: Tapi terakhir naik becak kamu kapan, Del? Kan kemarin kamu sempat cerita tuh waktu SMP.
0: Ayo, aku SMA kui.
1: SMA ya?
0: Setelah itu mungkin bukan aku yang trauma naik becak ya. Tukang becak trauma.
1: Terus menghindar sih. Aduh, Adel. Aduh, minggir.
0: Mungkin aku jadi perbincangan di antara bapak-bapak becak ini kan.
1: Karena waktu itu masih kayu.
0: Masih kayu.
1: Iya, masih di kayu. Tapi dulu sekarang tuh, kan udah ada listrik.
0: Dulu tuh udah ada bentor cuy. Cuman waktu itu gak ketemu bentor.
1: Oh, masih yang manual ya? Pakai kaki.
0: Main iya sih kayu becak kayu nek
1: kayu,
0: manual iki
1: iya.
0: Apa ya kayu book nek manual
1: manual book banget tuh
0: makanya.
1: Berarti dari di kayu terus ada bentor karena itu kan pakai mesin kan.
0: Betul.
1: Mesin motor sekarang ada yang lebih modern lagi pakainya listrik jadi nggak perlu di kayu dan tidak ada emisi yang berbahaya.
0: Dan memang ini sekarang menjadi salah satu apa ya seperti momennya Yogyakarta terlebih di area Malioboro kan akan menjadi area hijau kan.
1: Iya.
0: Gak boleh ngerokok. Hal-hal yang berbau emisi itu udah gak boleh masuk
1: gak
0: tuh
1: boleh,
0: biasanya.
1: Boleh.
0: Sekarang sih masih bisa ya untuk mobil, motor masuk tuh masih oke tuh sahabat suara. Tapi tadi di akhir November ya itu sudah mulai tidak bisa masuk. Yang bisa ya itu yang pakainya yang non emisi.
1: Makanya dari itu kayaknya pemerintah lagi kejar-kejarnya transmisi?
0: Oh, bukan. Transmigrasi?
1: Bukan. Transformasi.
0: Maaf deh, salah deh saya.
1: Yang dari awalnya banyak emisinya, yang kayak bentor gitu-gitu, ganti ke yang listrik. Kemarin kita ingat kalau ada sumbangan dari KAI buat becak listrik ini, yang 50 ya?
0: 50 kalau gak salah.
1: Nah
0: ya,
1: sekarang kayaknya ditambah lagi nih Del, tambah banyak lagi becak-becak listrik yang ada di Malioboro, khususnya buat alun-alun juga ya. Yang ada di alun-alun kota Yogyakarta.
0: Ini dari Kementerian Keuangan sahabat suara kali ini. Lewat pusat investasi, pemerintah atau PIP ini menyerahkan bantuan hibah 80 unit becak listrik untuk para pengemudi becak di Yogyakarta. Ini jadi salah satu, ini adalah salah satu program dari Kemenku untuk ada penguatan ekonomi. Namanya adalah penguatan ekonomi uang cilik oleh pemerintah.
1: Keren, respect.
0: Betul.
1: Ini nanti bakalan proyeknya itu
0: modernisasi, mode transportasi tradisional.
1: Yes, yang 100% emang melibatkan tenaga lokal Yogyakarta.
0: Betul, untuk uang cilik sahabat suara. Berarti nek, aku ngono ki ra iso ya.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu sama gak kayak kita sahabat suara? Begitu dengar lagunya The Groove, khayalan itu bawanya langsung kayak pengen goyang gitu, pengen party.
1: Asik banget Del, ini padahal lagunya lama banget loh.
0: 2001 cuy.
1: Iya, kita masih belajar merangkak.
0: Lagu.
1: Kita tapi, udah diajak party tapi.
0: Tapi by the way, fun fact-nya lagu ini rilis ketika aku juga baru di-download.
1: Asik.
0: Alias aku lahir di tahun yang sama dengan lagu ini lahir.
1: Bagus, bagus. Berarti ini ya, dia ada piringan hitam kamu?
0: Aku.
1: Piring terbang.
0: Ada pemutusan tali pusar. Diketok tali pusarnya diketok. Karena apa? Ngenteni apa? Ngenteni
1: garing.
0: Ngenteni garing apa jenengnya?
1: Nggak tahu.
0: Puputan.
1: Oh ada namanya.
0: Oh no, oh, lagi jenengnya puputan.
1: Iya biar nggak ini, biar udelnya nggak bodong.
0: Ya memang kudune deh, memang kudune kuwi ucol cuy. Ora ben ra masalah ra bodong.
1: Katanya gitu, kalau dia nggak ditali, apa pokoknya nggak dibentuk gitulah dari zaman kecil, nanti dia kayak timbul gitu Del.
0: Oh no.
1: Katanya, aku nggak tahu.
0: Aku sih nggak ngerti ya, setauku memang itu adalah hal yang wajib, kan itu masih ada sisa dari tali pusarnya.
1: Iya makanya,
0: kan?
1: Makanya sekarang tuh ada kayak ada alatnya gitu, biar kayak simbolnya bagus.
0: Kau ngono sih? Aku lagi ngerti loh. Aku lagi ngerti ono mitos. Aku nggak tahu apakah itu mitos atau fakta ya.
1: Iya.
0: Ada informasi itu aku baru tahu.
1: Sering lihat FYP. Jadi bocil-bocil itu anak kecil yang baru lahir, perutnya tuh ada kayak alatnya gitu.
0: Apa? Simbol mati? PNDE apa?
1: Kupu-kupu.
0: Oh.
1: Tali sepatu.
0: Apa simpul untuk apa membuat jangkar saya yang ngono kuwi
1: biar kuat
0: makane.
1: Kenapa sih tiba-tiba ngomongin utel dulu?
0: Aku ya udah ngerti kenapa tadi yang utel ya.
1: Iya kita ngomongin apa sih tadi kok sampai utel?
0: Oh aku rilis pas ini juga.
1: Iya.
0: Aku rilis.
1: Aku rilis The Groove melahirkan ya.
0: Iya. Aku dilahirkan ketika The Groove merilis lagu ini.
1: Iya.
0: Ngono kuwi lo jadinya kayak merasakan teman sebaya dengan lagu ini.
1: Oh sebaya banget.
0: Tapi jadi lagu ini tuh kadang kayak kalau saya lari ya sahabat suara, ini adalah lagu yang saya putar ketika saya udah mulai kilometer-kilometer akhir.
1: Iya, ini larinya lari beneran ya konteksnya ya.
0: Betul.
1: Jadi kita ngomongin kok tiba-tiba ada sporty nih masuk, karena emang lari beneran.
0: Lari, gitu. Jadi kayak udah mulai, badan udah agak mulai capek, butuh yang
1: semangat.
0: Bikin semangat. Gitu. Terus habis itu biasanya kalau lagi udah keputar, artinya udah deket sama Alfamidi.
1: Asik, tinggal belok aja deh kamu.
0: Betul.
1: Istirahat dulu di situ, apalagi kalau sekarang kamu ke Alfamidi bisa dapetin promo JSM. Hari Jumat nih, Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi promo buat kamu. Bisa dapetin tisu, sampo, dan banyak produk lainnya yang masuk ke promo JSM. Jadi jangan sampai kelewatan promonya. Pakai Midi Green juga bisa langsung ke Alfamidi sekarang. Karena Alfamidi, belanja plus, harga hemat.
2: Dengarkan suara di Bandung.

0: 104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
12: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
1: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
0: Terus-terus, makannya pengen yang western gitu.
1: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
0: Aduh, bingung.
1: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi meriah.
0: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
2: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta.

0: casting untuk 6 packs, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: 107,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Indahnya dicintai. Aduh, lagu ini tuh kenapa ya selalu bikin saya tuh ngerasain vibes-nya tuh musisi banget.
1: Ais, kenapa Del tiba-tiba?
0: Karena ini kan kayak vibes-nya jazz banget gitu kan.
1: Betul, memang.
0: Terus ada sketch-nya tuh kayak, wah enak ternyata di lagu nih. Tahun 2008 loh sahabat suara.
1: Tapi tetap enak didengar sampai sekarang. Ini berarti usianya hampir 20 tahun loh Del.
0: Lagu yang everlasting nih.
1: Iya. Asik aja gitu.
0: Weh kan? Kayak ngeluar, kayak kerasa nih. Kenapa? Aku kayak Salma Salsabil. Ayy. By the way, tadi saya lagi kepoin satu tempat wisata, sahabat suara.
1: Di mana?
0: Salah satu yang saya pengen banget coba gitu.
1: Banget
0: soalnya. Neng Bantul Sungai Oyo.
1: Oh.
0: Ada kanonya di sana.
1: Benar-benar. Oyo.
0: Iya. Kenapa ngelakuin adamu? Kan aku memang
1: aku
0: bener jenengnya Sungai Oyo.
1: Ya,
0: Oyo apa
1: tahu.
0: Oya?
1: Oyo.
0: Oyo kan?
1: Oyo kan? Teman-teman nih kayaknya yang warnanya
0: lembah,
1: ijo kan?
0: Lembah Oyo Kedung Jati gitu.
1: Warnanya ijo. Iya emang seru-seru di sana.
0: Ono, pengen on, soalnya ada kanonya,
1: ya.
0: Pengen nyobain aku.
1: Yang...
0: Atau rasanya ki?
1: Lumayan. Kalau mau bilang jawab enggak lumayan.
0: Main yo. Wes sonongan une yo sonong ngene-ngene mesti ado ki yo.
1: Iya, itu sempat viral beberapa waktu lalu, Del.
0: HTMI 15.000 coy.
1: Buat masuk ke Oyo-nya.
0: Se, tak delok se yo. Ki mungi oh. HTMI-nya 15.000, HTMI-nya 15.000.
1: Karonya berapa?
0: Se lah kita kule yo. Wingi guys ono tau 10.000 po yo. Masa 10.000 sih coy. Ki, perahu kano.
1: Heeh.
0: 10.000 sampai dengan 15.000 per orang.
1: Kenapa ada sampai dengan ya? Apa tergantung bobot?
0: Mungkin yo. Aku seorang pulau ya kita.
1: Shaming banget.
0: Jadi ini lagi. Oh, mbaknya 50, mbaknya 10.000, 15.000. Dengannya kan 10 sampai dengan 15. Mbak, kamu 20. Kok aku lebih standar?
1: Apa loro bae, Mbak? Kanone, Mbak, tak dempet nih.
0: Kanone, loro didempetnya aja maksudnya apa? Sikilku kiwa tengen yang kanone beda-beda ngono maksudmu. Gue pengen yang dicuy.
1: Itu aku wishlist juga, Del.
0: Pengen dono?
1: Aku pengen, iya. Salah satu.
0: Dono apa ya?
1: Saiki.
0: Sopan terus sama ngendorse. Si bisa memberikan engagement. Bisa.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Rencana weekend tuh kita wes tiri-tiri ya dan siap untuk dijalankan sahabat suara. Kamu pengen pergi kemana? Apakah kayak tadi kita mau jalan-jalan di alam?
1: Yes.
0: Tadi ono sing ning Klangon apa Plunyon ono kuwi yo apik juga cuy ning kono cuy.
1: Banyak Jogja tuh.
0: Weekend, walaupun saya yakin weekend pasti akan sangat ramai ya.
1: Iya, tapi kalau misalnya kamu gak mau ramai, bisa loh. Aduh malu lagi.
0: Ngopo?
1: Mau promo Del.
0: Promo apa?
1: Promo aja kita.
0: Oh, ada tadi tour guide. Lah gue ngopo, gue ngerti-ngerti promo aja. Promo apa? Aku udah mending masuk ke orang yang di bos.
1: Anak magang udah ketawa loh.
0: Makanya apa maksudmu?
1: Tadi kan ini, bridge-nya adalah kita kalau malam tapi ramai. Mending di rumah aja, tapi menonton. Malu gak?
0: Malu gak? Malu sih.
1: Enggak malu, kita optimis pede.
0: Be proud. Kita harus bangga. Bangganya apa?
1: Apa?
0: Nadanya pelan.
1: Kok kayak gak pede gitu
0: bangga
1: sih?
0: Nih.
1: Gak apa-apa, karena banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Termasuk kalau misalnya males, gak ngapa-ngapain di rumah. Atau ah ya emang mau me-time-nya di rumah.
0: Nonton tapi podcast?
1: Ais. Boleh, boleh,
0: kan
1: boleh.
0: Kan banyak podcast.
1: Boleh. Salah yes. Satunya.
0: Salah satunya adalah podcast yang akan tayang. Di Guyu mulai ke Cawah Gang. Nanti mulu-mulu coy, suaramu coy.
1: Gak apa-apa dong, boleh dong. Infonya nih sahabat suara, kami berdua, Adil dan Bintang, itu membuat satu podcast yang akan tayang hari ini banget perdana. Jadi silakan ditunggu di salah satu channel YouTube Ade Bintang yang akan tayang mungkin nanti setelah sholat zuhur ya. Kita utamakan ibadah.
0: Betul, betul. Kita memang konsepnya adalah menyesuaikan jam istirahat kantor.
1: Benar. Jadi, aduh makan siang nonton apa ya? Ah, nonton channel YouTube Ade Bintang dengan podcast namanya Blast.
0: Ah, sambil mungkin sambil nonton kan bisa sambil jajan-jajan juga di Alfamidi.
1: Nah itu, bisa banget. Misal kamu lagi di kantor dan gak bisa keluar, ya gak apa-apa. Tetap di kantor sambil nonton podcast, sambil belanja di Alfamidi pakai Midi Kring. Karena sekarang kan hari Jumat tuh, ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Beli tisu, sampo, produk lainnya juga masih ada yang masuk ke promo JSM. Jadi jangan sampai kelewatan promonya. Jangan sampai juga gak ke Alfamidi, karena rugi banget kalau gak kesana. Ke Alfamidi langsung bisa, pakai Midi Kring juga bisa. Karena Alfamidi belanja plus harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM i Suara Jogja.
2: Suara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

Ya, suara warga Indonesia, Jumat ini aku datang lagi. Nemenin kamu sahabat suara di semua aktivitas kamu di 17 Juli 2026 ini. Udah cepet aja jalannya hari ya. Ngerasa kayak kemarin baru ngomongin tentang New Year's Eve. Udah mau merencanakan segala sesuatu yang belum tercapai untuk tahun ini. Sudah ada di tengah tahun. Apa yang belum selesai, apa yang belum tercapai? Gasin atau mau di slowin dulu nih? Yuk diobrolin lewat 08122998887. Aku punya lagu-lagu enak full buat kamu sahabat suara sampai nanti jam 12 siang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Di Suara Jogja, suara warga Indonesia yang udah aku janjiin untuk bikin kamu jadi adem dengan dengerin playlist di siaranku. Hanya bisa menatapmu. Setelah Krisya, Cintaku, kurang adem apa lagunya. Terus ini ada Dikta, Seperti Pelangi. Dari sekian banyak lagu enaknya Dikta, aku pilih yang satu ini buat kamu sobat suara. Mungkin kamu punya referensi, Yora enak yang ini gitu gak? Kasih tahu aku makanya ya. Lewat 081229988887 tinggal WhatsApp aja. Jalan-jalan ke Bantul yuk. Pemkab Bantul nih lagi nyiapin kawasan wisata terpadu. Keren ya. Ini bakal nyambungin Kasongan, Selarong sampai Krebet. Krebet, Krebet. Nah itu pokoknya. Padahal aku juga warga Bantul ya. Dan rencananya bakal dibuat lebih terkoneksi. Jadi tujuannya ya, wisatawan bisa keliling 3 destinasi dalam satu jalur. Dan gak cuma wisatanya saja yang dikuatin, tapi juga infrastrukturnya juga ini sahabat suara. Ditambah lagi industri kreatif yang ada di sana, sampai tentang pengembangan produk di masing-masing desa. Harapannya ataupun juga goalsnya, biar makin banyak yang datang dan juga ekonomi warga jadi ikut gerak cepat juga di sana, berputar juga. Mari kita jaga bareng-bareng, ayo kita viralin bersama-sama positifnya, terus juga wisatanya dijaga semuanya. Jadi yang viral jangan sampai berita pemberitaan tentang sampahnya ataupun juga drama retribusinya.
1: Kiswara, Suara Warga Indonesia.

0: hati.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia, tulus teh hijau aku puter untuk kamu di nongkrong bareng Dega Himawan, sahabat suara. Kemarin aku sempat nonton podcastnya Cinta Laura yang dia benar-benar mengungkapkan kesayangannya sama papanya. Bahkan sampai dengan setahun bisa berapa kali ketemu sama papanya aja, itu jadi prioritas dia. Cantik, pinter ya, sayang orang tua. Dan yang keren lagi nih, lewat Cinta Laura Foundation, dia ini udah mulai ngasih beasiswa ke mahasiswa yang hampir gak bisa lanjut kuliah karena terkendala biaya. Kalau dari Cinta Laura sendiri nih bilang, daripada ikut rame ngeributin masalah pendidikan di medsos, jadi Cinta Laura lebih memilih untuk ikut jadi bagian dari solusinya. Dan kerennya sahabat suara, gak berhenti di situ, gak mandek di situ aja. Dia juga punya target bangun akses air bersih dan juga sekolah atau learning center di Indonesia Timur. Dan Cinta juga bilang di dirinya sendiri ini berharap bahwa karirnya nih semoga bisa berkembang supaya bisa ikut ngebiayain lebih banyak program sosial lewat yayasannya. Udah cantik ya kan, pinter, keren, bermanfaat untuk sesama. Mungkin Mbak Cinta butuh jodoh ele-elean. Ini ada loh ya sini, yang giat bekerja, baik bersih hatinya, ya cuma banyak makannya sama sedikit rambutnya aja.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps, unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Halo, selamat siang Dega. Selamat siang, aku pengen dengerin lagunya Tulus. Udah. Pokoknya lagu yang jadi top airplay, top request nih aku selalu putar di depan sahabat suara. Kenapa? Biar kamu mikir nih, apalagi ya lagunya. Oke, pokoknya lagu-lagu enak yang aku anterin sampai nanti jam 12. Atau kamu juga mau nambahin kira-kira yang enak berikutnya apa untuk kamu kasih tahu ke aku biar jadi tambahan di playlistku, silahkan. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk lagi dengerin di jalan, lagi on the way kemana. Kemarin aku ngeliat postingan di Pantai Selili, sahabat suara. Dan itu cakep ya, jadi vibes-nya itu kayak di Laplanka, Bali gitu loh. Di pinggir pantai, terus juga ada meja-meja kecil, meskipun di bagian belakang nih ada semacam gazebo yang ditutup pakai kain-kain putih gitu. Itu yang belakang, yang depannya ya free aja gitu, los aja gitu. Nikmati lobster yang aku lihat, terus juga kelapa muda, sambil ngeliatin anak-anaknya lagi main air di depan sama main pasir gitu. Cakep ya. 2 jam tapi dari sini. Ada yang mau ke sana? Nunut aku boleh. Yang tidak kalah grandenya dengan Sempurnalah Cinta punya Marcel dan juga Andin, aku puterin. Ini hasil kolaborasi dari Afgan dan juga Andi Rianto. Ini juga penuh cakep utuh gitu. Mengertilah kasih. Ya, aku puter buat kamu sahabat suara. Yang jelas sampai nanti jam 12 siang Dega Himawan masih nemenin kamu, masih ngajakin kamu untuk nongkrong bareng sahabat suara. Yang sudah ngantriin lagunya MA udah keluar juga tadi. Jadi boleh ditambahin ke yang lainnya. Kita ke Afgan dan juga Andi Rianto dulu.

0: Ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Enak banget bara suara terbuang dalam waktu. Sebelumnya Dewa 19 bareng sama Ari Lasso, satu yang versi orkestra. Hai, kurang megah apa siaranku siang hari ini sama suara. Hai, ini adalah ritual diri sendiri untuk ngerasa bahwa biar Jumat ini tuh kayak happy gitu, hangat di hati. Mungkin kamu juga punya ritual sendiri untuk menjelang weekend ini, bahwa ngerapiin rumah aja deh ga, atau juga sebelum ditinggal kubikel kantornya tetap harus nyaman, bersih dan juga rapi. Senin masuk biar moodnya jadi tetap bagus. Ngomongin ritual, kemarin ya sebelum laga semifinal lawan Inggris, ini banyak fans Argentina yang punya ritual unik. Mereka nyebutnya itu adalah kalabas atau calabas. Gini, salah satunya nulis nama ataupun juga foto pemain Inggris terus dimasukin ke freezer. Katanya biar permainan lawannya itu jadi beku. Gak cuman itu sobat suara, ada juga yang pakai jersey keberuntungan yang sengaja memang gak dicuci. Buat apa sih? Menjaga aura menangnya biar tetap ada dan juga gak kemana-mana, gak hilang. Dan habis itu Argentina juga beneran comeback dan juga menang 2-1 atas Inggris. Dan alhasil ritual-ritual tadi langsung ramai lagi di media sosial. Ya gak ngerti ya, kebetulan ataupun juga enggak. Tapi yang jelas di Argentina sepak bola memang udah kayak apa ya, bisa dibilang agama kedua. Apa aja dilakukan demi tim kesayangannya menang. Ngomongin ritual dan juga, kalau memang benar freezer bisa bikin seseorang untuk jadi beku, ayo kira-kira siapa yang pengen kamu ikutin, nama yang pengen kamu masukin ke freezer juga biar beku? Siapa? Masa yang itu? Nanti kalau yang itu wakilnya lo yang naik.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita flashback bareng sama Britney Spears. Oh ya, hey, kemarin yang putra-putrinya sekolah gimana? Belum ada cerita loh. Masih malu-malu mungkin ngobrol sama temennya barunya. Terus masih bingung juga sama lingkungan sekolahnya. Atau justru malah masih nyari ritme belajar yang pas. Jadi untuk kita nih, orang tua kita, tetap ngecek ya gimana hari-harinya setelah pulang sekolah. Gak melulu soal ditanya gimana tadi nilainya, bagus apa enggak. Tapi mungkin sesekali coba ditanya tentang hari ini seru gak sekolahnya. Tadi bekalnya habis apa enggak, missnya lucu apa enggak gitu. Main sama siapa. Atau kalau ada cerita apa di sekolah, biarin untuk keluar, biarin untuk cerita, biar obrolan kecil kayak gini nih sahabat suara bikin anak ngerasa lebih nyaman dan juga tahu kalau selalu ada tempat buat cerita di rumah. Jadi ngerti nih, untuk setiap kali pulang ada sesuatu yang bisa dibagi dan itu menyenangkan ya. Oh ya, udah ada rencana belum nonton final Piala Dunia? Di rumah, warung, non-bar gak sih? Jadi vibes-nya tuh biar lebih kerasa gitu. Kalau belum ada agenda, malam nanti ada non-bar bareng di Cold and Brew Malioboro. Siapa tahu bisa jadi tempat seru buat kamu dukung tim jagoan kamu. Ada sok-sokan bola di sana juga kalau nggak salah. Jadi silakan bisa jadi pilihan ya. Nanti kita ketemu di sana. Okay. Sudah jam 12 kurang dikit karena ini hari Jumat. Jadi Dega pamit baliknya agak cepat ya. Untuk nemoni semua aktivitas kamu, nggak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja, ditemenin terus sama lagu-lagu enak, cuma di 88,7 FM, iSuara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan pamit, assalamualaikum.
1: Kamu sedang mendengarkan iSuara. iSuara, suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Bling one eye. Kelilipan. Banget sih. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Tang lagi.
4: Tang itu fruit.
2: Tang bukan bukan. Fruit tang. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Ii.
3: Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor nih, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
3: Oh, nasty sih nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Nyari.
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Apa?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat Suara, saatnya Suara Fakta jam 12 siang bersama saya Yoga. Ketua DPRD Timor Tengah Utara, Christophorus Evi diperiksa penyidik Polda NTT selama 6 jam terkait kasus kematian Dr. Ica dan dugaan intimidasi terhadap korban. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan sebagai bagian dari penyelidikan yang masih berlangsung. Sementara polisi masih menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Suara Fakta.
6: Harga tiket Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina di MetLife Stadium mencetak rekor sebagai tiket olahraga termahal dengan harga premium resmi mencapai sekitar 587 juta rupiah dan di reseller menembus lebih dari 1 miliar rupiah akibat tingginya permintaan. FIFA menerapkan sistem harga dinamis dan tetap membuka penjualan resmi serta platform jual kembali untuk mengakomodasi antusiasme supporter menjelang laga puncak tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng sama Cia Friska yang pastinya akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Lagi-lagi karena ini hari Jumat dan sudah di tanggal-tanggal kritis buat dompet dan juga gaji kita ya, sahabat suara. Aku mau ngajak kamu cerita nih. Biasanya kalau misalkan kamu pertama kali gajian, di hari dimana kamu menerima gaji kamu, biasanya itu langsung habis untuk apa? Aku mulai pakai cerita aku ya. Kalau aku tuh biasanya di tanggal-tanggal segini nih, dimana uang tuh kayak, duh ini bertahan gak ya sampai akhir bulan nanti. Daripada kita mikirin itu, biasanya aku tuh langsung mapping nih. Kalau misalkan gue gajian, nanti gue mau beli ini. Menggenapi wishlist yang sudah ada di otak dari beberapa minggu sebelumnya. Makanya terbanglah uang-uang saya yang baru diterima awal bulan itu biasanya, sahabat suara. Nah, kalau kamu biasanya habisnya kemana sih? Aku mau tahu dong. Boleh ya cerita, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Cerita yang benar ya, yang jujur.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
3: Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Itali 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: 92 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Hai sahabat suara, masih dalam rangka meramaikan ulang tahun Jakarta. Dan pastinya kan di setiap tradisi setiap tahun, Festival Jakarta Great Sale atau FJGS itu kembali hadir ya, dengan berbagai macam promo, hiburan, hingga ada kegiatan menarik yang bisa dinikmati masyarakat. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang keseruan FJGS 2026, saat ini aku sudah terhubung dengan Ibu Nina Opu Sunggu selaku Ketua Bidang Acara Festival Jakarta Great Sale 2026. Halo, selamat siang Ibu Nina.
2: Selamat siang Saskia, apa kabar nih dengan sahabat Iswara ya panggilannya ya?
0: Kita ya, panggilannya sahabat suara Ibu, betul. Nah Ibu Nina, sebenarnya kalau misalkan buat sahabat suara yang belum tahu nih, apa sih Festival Jakarta Great Sale itu?
2: Festival Jakarta Great Sale ini sebenarnya adalah program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah sejak lama diadakan, dan kebetulan untuk panitia pelaksananya kami ditunjuk Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DKI Jakarta APPBI DKI sebagai panitia pelaksana acara, dan ini sudah masuk ke sekian tahun ya untuk pelaksanaannya, dan selalu dinanti-nantikan oleh penduduk DKI Jakarta saya kira. Jadi memang ini program menyambut ulang tahun Kota Jakarta.
0: Oke, dan FJGS tahun ini tuh temanya Jakarta Belanja Penuh Cerita, betul Ibu ya?
2: Betul, karena menyambut 5 abad, tahun depan ulang tahun Jakarta ke-500. Tahun ini kan ke-499.
0: Oke.
2: Jadi Jakarta itu punya banyak cerita yang kita juga bisa baca di dalam kegiatan berbelanja. Itu yang kita sebut Jakarta Belanja Penuh Cerita gitu.
0: Oh, makanya ternyata ini ada hubungannya sama ulang tahun Jakarta yang tahun depan akan memasuki usia 500 tahun. Betul Ibu ya?
2: Betul.
0: Okay.
2: Jadi zaman itu sudah dimulai dari dahulu kala sampai dengan sekarang kita menikmati Jakarta sebagai kota global yang bersaing dengan kota global di dunia.
0: Okay.
2: Jadi kita tidak mau kalah, begitu Saskia.
0: Dan katanya FJGS tahun ini tuh berlangsung lebih dari 1 bulan, dan banyak banget yang terlibat, ada sekitar 104 pusat perbelanjaan yang terlibat di event ini. Dan sekarang tuh sudah seberapa jauh nih persiapan yang dilakukan biar semua rangkaian eventnya itu berjalan dengan lancar, Bu?
2: Kita sudah berlangsung sejak 10 Juni lalu ya.
0: Oke. Okay.
2: Berakhir tanggal 22 Juli mendatang. Nah, kita memang udah persiapan sejak 6 bulan sebelumnya biasanya dengan Pemprov DKI sebagai pengarah ya. Dan kita sudah melaksanakan yang cukup meriah pembukaan di Central Park. Di sana juga ada defile Abang None, juga ada defile pusat belanja di Bundaran HI, kemudian juga ada CSR donor darah, dan tak ketinggalan kita juga ada late night sale dan juga program UMKM Dekranasda di 5 wilayah Jakarta ya.
0: Ih, menarik. Jadi, banget.
2: Itu ada di Gandaria City ya.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ada di Geraha Cijantung untuk Jakarta Timur, kemudian ada di FX Sudirman di Grand Indonesia, juga di ya tadi 5 tempat ya.
0: Oh, okay.
2: Di FX Grand Indonesia, Gandaria City, Central Park, dan Geraha Cijantung.
0: Sebenarnya kalau ngomongin soal acaranya nih Bu, kan udah tadi udah sempat disebutin juga ada all day sale, itu saya tertarik banget. Ada midnight sale, emang kalau diskon-diskon kan semua orang tertarik pastinya. Cuma selain berburu diskon, ada program apa aja sih yang paling biasanya tuh ditunggu oleh pengunjung-pengunjung apa FJGS ini?
2: Ya, yang paling menambah animo masyarakat adalah kita adakan undian berhadiah ya, isu pekan ya, berhadiah mobil Ion EV kali ini, dan juga ada perhiasan emas, ada voucher belanja, dan itu diikuti oleh 49 pusat belanja di Jakarta. Jadi belanja 50.000 mendapatkan 1 poin dengan menggunakan kebetulan kita sponsor bank kali ini adalah Bank BTN. Jadi kalau menggunakan kartu atau bale by BTN bisa mendapatkan triple poin supaya bisa mendapatkan peluang untuk menang itu lebih besar lagi. Nah, pengundiannya itu akan dilakukan di Mangga 2 Square hari Senin. Jadi masih ada kesempatan sampai hari Minggu nanti untuk bisa mendapatkan poin dan berkesempatan untuk menang pada pengundian yang dilaksanakan di Mangga 2 Square hari Senin tanggal 20 Juli. Jadi kalau peserta undian customer yang belanja di Festival Jakarta Great Sale mau menghadiri langsung, melihat langsung, silahkan datang ke Mangga 2 Square di lobi utamanya jam 2 siang, atau bisa meliputi melalui IG Live ya di masing-masing pusat belanja yang melakukan ya IG Live tersebut.
0: Oke, berarti emang kalau beruntung habis borong ngeluarin uang diskon, berburu diskon, pulang kita bisa dapat mobil juga ya Ibu ya, kalau beruntung ya.
2: Iya, ya, setiap tahun itu biasanya animo untuk datang untuk menyaksikan langsung pengundian itu sangat seru ya, karena nanti yang mendapatkan hadiah utama ini tidak mesti hadir ya, kita akan telepon, kita akan telepon sesuai syarat dan ketentuan yang telah berlaku untuk berhak mendapatkan hadiah utama grand prize mobil Ion EV.
0: Keren banget. Dan yang menariknya juga FJGS kan gak cuma menghadirkan kegiatan sosial, dan FJGS ini gak cuma belanja aja, kita gak berburu diskon aja, cuma ada juga kegiatan sosial dan budaya kayak donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran UMKM. Nah, kenapa sih sebenarnya Bu unsur budaya dan kegiatan sosial ini menjadi bagian penting dari FJGS?
2: Terus terang ya Saskia, ini donor darah di pusat belanja itu udah seperti lifestyle. Udah seperti lifestyle, banyak orang yang kalau misalkan nih, kapan lagi nih donor darah diadakan, begitu. Sehingga donor darah ini kami hadirkan jadi rangkaian berbagi dengan sesama yang membutuhkan, begitu, di hampir semua pusat belanja melakukan CSR donor darah ini. Kebetulan kita juga ada sponsor dari Biotech yang membantu juga untuk mengecek konsultasi kesehatan gratis ya, seperti gula darah, tekanan darah dan sebagainya, dan juga memberikan diskon untuk suplemen-suplemen yang untuk menambah kesehatan masyarakat atau pengunjung pusat belanja yang menghadirkan Biotech dalam kesehatan gratis.
0: Okay. Oh, oke, makanya kayak sekalian lah ya kita belanja, sekalian bersedekah ibaratnya, sekalian kita juga ngecek kesehatan tubuh kita tuh seperti apa. Tuh jadi acara ini ibaratnya all in one, kamu mau ngapain juga bisa sahabat suara di event FJGS tahun ini ya. Dan tadi Bu Nina juga sempat sebutin kalau BTN hari tahun ini menjadi bank partner FJGS 2026. Nah, selain poinnya bisa tadi ada triple poin, sebenarnya kolaborasi apa sih yang manfaatnya tuh bisa diterima para pengunjung kalau berbelanja menggunakan Bank BTN di FJGS 2026 ini?
2: Ya, tadi sudah saya jelaskan kesempatan untuk menang menjadi lebih besar.
0: Oke.
2: Karena kalau kita nggak pakai BTN atau Balai by BTN Kiris, kita hanya dapat 50.000 tuh satu poin.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita menggunakan kartu BTN ataupun Kiris Balai by BTN, kita langsung 50.000 kita dapat 3 poin begitu. Jadi semakin sering kita menggunakan kartu ataupun Kiris Balai by BTN, semakin besar kita punya poin dan semakin besar kita mendapatkan kemungkinan untuk menang di undian e-shopper card Festival Jakarta Greenskill 2026.
0: Oke, siap. Jadi sahabat suara, buat kamu ini eventnya masih ada sampai tanggal 22 Juli. Jadi di sebuah tadi Bu Nina juga udah sempat sebutin beberapa mall yang hadir untuk yang ikut meramaikan FJGS tahun ini langsung ya. Ke mall-mall itu kumpulin poin sebanyak-banyaknya, pakai bank BTN supaya chance untuk kamu menang, kesempatan kamu untuk menang tuh untuk jauh lebih besar. Oke, terakhir Bu Nina, sebenarnya kenapa sih sahabat suara tuh wajib untuk ikut meramaikan datang ke Festival Jakarta Great Sale tahun ini?
2: Saya kira siapa lagi yang meramaikan kalau bukan kita. Jadi ini adalah program dari kita untuk kita warga Jakarta. Kita mencintai kota Jakarta, kita menyambut ulang tahun kota Jakarta, dan kita juga pusat belanja yang ada di semua wilayah Jakarta adalah milik kita bersama. Jadi program ini memang kami hadirkan untuk masyarakat Jakarta dan juga masyarakat yang berwisata, yang datang berbelanja ke kota Jakarta, sehingga mereka mempunyai pengalaman belanja penuh cerita dan akan datang kembali di Festival Jakarta Greenskill tahun-tahun mendatang, khususnya tahun depan adalah di ulang tahun kota Jakarta ke-500. Tentunya kami akan mempersiapkan program yang jauh lebih meriah lagi, karena memang dari Pemprov DKI Jakarta sudah menyampaikan dari sekarang nih, sudah digaungkan mengenai kita akan memeriahkan 5 abad kota Jakarta.
0: Oke, terima kasih Bu Nina sudah menyampaikan informasinya. Dan buat seluruh sahabat suara, jangan sampai kelewatan Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung sampai dengan 22 Juli 2026 di 104 pusat perbelanjaan anggota APBBI DKI Jakarta. Jangan lupa nikmatin juga beragam promonya, program belanja berhadiah, aktivitas sosial, sampai kemeriahan budaya dalam semangat Jakarta belanja penuh cerita. Sampai ketemu sahabat suara di FJGS 2026. Terima kasih juga buat Bu Nina yang sudah
1: Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

Sobat Suara. Dan tentunya aku masih bertanya soal kamu kalau menerima gaji biasanya gak awet sampai akhir bulan tuh gara-gara langsung habis untuk apa. Nah ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Salah satunya ada dari Rini. Ini kayaknya dia terinspirasi dari cerita aku atau kita setipe ya Rini ya. Karena Rini bilang, iya jadi keranjang belanja online aku tuh udah penuh dari minggu lalu. Seminggu sebelum gajian biasanya kak, isinya tuh baju sama skincare yang aku pantengin terus. Jadi begitu gajian langsung deh check out semua tanpa pikir panjang. Nah sama Rini, aku juga daripada pusing ini duit udah tipis, biasanya aku langsung tuh scroll-scroll keranjang oranye atau TikTok Shop buat tahu kira-kira apa yang akan kita check out ketika duit udah ke-refill lagi. Ya gak sih? Tapi keranjang online tuh emang paling sabar nungguin gajian ya gak sih? Setia banget dia, kayak nunggu di sana gak kemana-mana. Tahu-tahu kita add to cart, masukin keranjang, tiba-tiba dar udah 99 plus. Ada yang sama gak nih ya? Jadi buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita atau ada yang setipe juga sama aku dan Rini, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: tentunya masih ngomongin seputar gaji kamu tuh larinya kemana, sahabat suara. Ini ada WhatsApp dari Agus di Tegal, katanya gajianku cuma mampir sehari karena langsung transfer ke istri. Dari tadi di live TikTok nih juga banyak yang ngomong kayak, duh kak, ini mah gaji aku emang udah gak bakal kemana-mana lagi, gak bakal aku rasain juga karena langsung transfer apa-apa tuh ke istri, aku cuma dijatahin bensin, bekal, sama uang jajan buat beli-beli kopi. Semangat ya para lelaki yang menitipkan semua gajinya ke istri. Tenang aja, gak akan dikemana-manain itu duit pastinya. Dikasih ke dan disalurkan ke tempat-tempat biar cash flow kamu tuh bagus, biar nanti pas sudah pensiun ada itu jerih payah kamu sisanya. Kalau misalkan semuanya dikasih kamu, kamu yang kelola, bingung kan itu ujungnya duit tuh banyak-banyak mau kemana. Jadi udah biarin istri yang mengatur semuanya, ya gak sih? Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan topik kita soal gaji kamu larinya kemana, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau kita ngobrol bareng yuk di TikTok Iswara at iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Salpriadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah ku sesali.

0: dinongkrong bareng sama Cio Friska yang akan nemenin kamu sebentar lagi sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku masih bertanya soal kalau kamu menerima gaji biasanya itu langsung lari kemana sih gajinya. Nah ini menarik banget, ada dua WhatsApp yang masuk nih. WhatsApp pertama ada dari Anggi di Bandung. Dia bilang, "Hai kak, ini gaji aku sebagian diserahin buat kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Contohnya buat bayar pajak di minimarket dan restoran." Alias dia belanja makanan. Emang itu bagian dari self reward ya. Banyak juga yang ngomong kayak, "Ya udahlah, ini kan soalnya kak ini aku kerja dari Senin sampai Jumat, jadi aku self reward lah." Gak apa-apa self reward, cuma tolong dilihat-lihat lagi ya, itu nominal pas atau enggak sama isi kantong kamu. Tapi yang menarik, sahabat suara, ini ada Timi di Jogja yang bilang gini di WhatsApp-nya, "Kak, ini aku ada gebetan yang udah lama aku PDKT-in. Akhirnya aku berani ngajak makan pas gajian. Ceritanya kan biar kelihatan mapan dikit gitu. Padahal habis itu dompet kosong sampai akhir bulan." Oh benar, emang mengambil hati calon pasangan ya si Timi ini. Strategi jangka panjang, sahabat suara, gak ada yang salah ya. Tapi Timi, jangan sampai habis gajian, habis juga isi dompetnya. Ntar minggu depan makan mie doang. Mending makan mie doang apa makan cinta, Timi, kalau di titik ini?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadian sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kaya,
1: udah gue
0: jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah hampir jam 2 siang. Bahkan sudah jam 2 siang ya. Yang artinya Chef Rizka harus pamit. Terima kasih yang sudah menemani aku untuk siaran hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama, yaitu di jam 11 siang. Jangan lupa makan siang buat yang belum makan siang. Jangan lupa menabung karena hari ini kita ngomongin soal gaji bulanan yang habis sebelum waktunya ya. Waktu habisnya cepat banget. Terima kasih sahabat suara sekali lagi. Semoga enjoy weekendnya supaya hari Senin kita bisa kembali beraktivitas dengan semangat yang baru. Oke, bye sahabat suara. Terima kasih banyak.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Kan aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang sekolah. Masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu ya. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditanya tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat hari.

0: pesan gadget buat anak di sekolah?
1: Oh, boleh.
0: Karena itu yang kita butuhkan sebagai orang tua ya.
1: Betul sekali. Dan berhubung ini adalah juri atau Jumat Misteri, hari ini kita percaya atau tidak kalau wujud setan adalah bentuk imajinasi dari manusia sendiri. Itu yang nanya anak Gen Z ya, bukan gue ye.
0: Lu percaya enggak?

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Thanks God it's Friday. Sahabat Suara, Friday-nya kalau tanggal-tanggal 17 memang rada-rada mumet ya. Mungkin udah kepake buat bayar cicilan tanggal 15, ada yang udah mulai bayar kos di tanggal 10 gitu kan, tinggal thanks God it's Friday-nya ya. Thanks aja sih masih bisa bertahan di tanggal 17 ini. But it's okay, gak apa-apa sahabat suara. Karena weekend itu selayaknya kita harus merayakan dengan se-happy-happy-nya gitu kan ya. Karena kan udah mungkin seminggu kerja dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Kalau Sabtu masih kerja gak apa-apa, biasanya setengah hari ya kan. Tapi kan hari Jumat ini biasanya buat kamu udah mulai relax, udah bisa nongkrong gitu. Kayak misalnya kayak anak magang saya tuh nongkrong jam 8 sampai jam 4 pagi. Gak apa-apa sih, orang gue juga. Soalnya tuh kayak nongkrong tuh lebih enak dari malam ke pagi, ya gak sih? Karena obrolannya tuh kadang kita bisa membahas kenapa bumi itu bulat, kenapa aneh-aneh deh, pokoknya deh, begitu deh. Tapi yang jelas kalau kamu bukan orang yang suka nongkrong di malam hari ke pagi gitu ya sahabat suara, tenang aja, Jogja tuh kan punya segudang kegiatan dan aktivitas. Salah satunya ini belum ngopi nih, begini nih. Salah satunya hari ini ada tradisi Saparan Bekaka yang akan digelar di Gunung Gamping, Kelurahan Ambar Ketawang, Gamping Sleman. Yang dimana kalau kamu susah nyarinya, cari aja rumahnya Umi. Itu daerah situ tuh, cari aja rumah anak magang saya yang satu lagi tuh, daerah situ, karena ada Saparan Bekaka. Jadi prosesnya cukup panjang ternyata ya. Kayaknya kalau saya gak salah dari tadi malam udah mulai tuh prosesnya. Terus hari ini juga gitu ya, diawali proses midodareni dengan pengambilan Tirta Donojati di Petilasan Keraton Ngayuk Jakarta tadi malam. Terus airnya diserahkan ke Balai Kelurahan Ambar Ketawang bersamaan dengan boneka Bekaka. Itu tadi malam. Terus hari ininya, hari Jumatnya, Tirta Donojati atau air itu tadi dan Bekakanya dikirap dari Balai Kelurahan Ambar Ketawang ke Gunung Gamping untuk prosesi penyembelihan Bekaka yang menjadi puncak acara Saparan Bekaka. Sahabat suara, seru banget ya. Jogja gak pernah ada event yang gak seru. Nah gitu deh pokoknya deh. Apalagi event-event yang memang tradisi-tradisi kayak gini gitu kan. Ini memang harus dilestarikan. Dan kalau saya gak salah kemarin, menurut info dari informan langsung orang asli Ambar Ketawang, katanya jalannya ditutup full ya. Itu ya, jalanan Ambar Ketawang itu ya kayaknya kalau gak salah. Ditutup full kan untuk arak-arakan itu. Mungkin ada rekayasa arus lalu lintas juga. Jadi buat kamu hati-hati yang mau melintas mungkin, terutama ke arah barat ya, Ambar Ketawang ya sahabat suara. Seru ya hari ini kalau misalnya mungkin kamu juga bukan orang Jogja asli. Misalnya kamu memang lagi berkunjung ke Yogyakarta, coba deh nonton aja tradisi Saparan Bekaka ini sahabat suara. Ini seru banget. Ada keseruan apa hari ini dari kamu? Kasih tahu saya dong sambil request lagu favorit kamu, boleh 081229988887 atau bisa di Instagram @iswara.jog atau bisa juga di TikTok @iswarajogja. Grace Kantona menemani kamu di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti sahabat suara.

0: Dia. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya.
0: Iya?
1: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

107,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Indah kus, malu-malu. Saya tuh gak tahu kenapa lagi candu sama lagu ini sama suara. Kayak enak aja nih buat joget gitu. Tadi saya ngomong sama Zata, sama anak magang, kayak dia lagi suka banget sama lagu ini karena lucu aja gitu ya. Maksudnya kayak ear catchy gitu. Mungkin 11-12 mirip-mirip sama lagunya Naikila, Tensi kayak gitu. Padahal sebenarnya Indah Kus ini penyanyi yang udah cukup lama gitu ya. Tapi memang kayaknya dia mencoba sesuatu hal yang baru. Kita mau ngomongin Indah Kus enggak? Karena nanti akan ada saatnya sendiri saya akan ngomongin Indah Kus yang katanya sih baru ngerilis satu lagu baru lagi. Kayak gitu sahabat suara. Ngomongin tentang lagu-lagu yang enak dibuat joget. Salah satu yang mungkin buat orang, kayaknya orang tuh biasanya mengidolakan penyanyinya gitu ya. Tapi kalau saya tuh dari K-pop tuh malah justru suka lagu-lagunya, karena lagu-lagunya itu enak banget kalau dibuat ngedance atau dibuat at least buat joget-joget aja gitu biar naikin moodnya. Salah satunya mungkin salah satu grup K-pop baru ya, bener ya Zat ya, Kortis ya, baru ya ini ya hitungannya ya. Ini kalau saya kan bukan hidup, saya kan gedenya di eranya Super Junior. Wow, lawas sekali ya kan, Super Junior, SNSD, 21 kayak gitu. Tapi sekarang kan udah banyak banget grup K-pop. Salah satunya yang baru adalah si Kortis ini, sahabat suara. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan karena salah satu membernya dari Kortis ini, Keon Ho, ternyata abis cedera gitu karena jatuh dan mendaratnya dengan posisi tangan yang gak tepat. Jadinya memang cederanya lumayan berat kayak gitu. Karena kalau dari Big Hit Music sendiri, selaku agensinya yang menaungi si Kortis, ini bilang kalau sebenarnya Keon Ho udah menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan diagnosanya adalah patah tulang di sekitar kedua jari kelingking. Kedua jari kelingking? Kelingking mana sih ini ya? Di antara kedua jari kelingking, gimana tuh maksudnya? Kan kedua jari kelingking begini, dia di mana nih cederanya, patah tulangnya di mana? Coba kita pikir dulu. Pokoknya intinya gitu deh sahabat suara, dia patah tulang di sekitaran jari kelingking kayak gitu ya. Jadi memang harus pakai gips atau penyangga gitu untuk meminimalisir gerakan, juga yang pasti mengurangi gerakan lengan buat ngelindungin area yang cedera dan mendukung pemulihan penuh. Padahal sebenarnya Kortis Tour in Incheon ini kan lagi berlangsung di bulan ini gitu ya. Nanti 18 dan 19 Juli. Ini lagi berlangsung dan kemudian Keon Ho-nya cedera gitu ya. Terus dari agensinya bilang kalau nanti dia akan tetap tampil tapi tanpa koreografi untuk meminimalisir gerakan lengan. Aduh, GWS ya Keon Ho, semoga cepat sembuh. Karena ya itu tadi salah satu resikonya kalau kamu mau jadi idol K-pop ya, selain harus lincah memang harus hati-hati gitu ya, karena resikonya memang cederanya pasti cedera di bagian tubuh kayak gitu. Apalagi kan tahu sendiri kalau K-pop gerakannya super duper rumit. Kalau menurut saya ya, yang pernah ikutin, super duper rumit sih sebenarnya gitu, dan harus energi, harus atraktif ya. Semoga ini tidak mengurangi esensi tour in Incheon-nya si Kortis ya. Sahabat suara, kita doakan Keon Ho cepat sembuh gitu. Tapi bentar dulu, ini masih menjadi pertanyaan ya. Kita coba, patah tulang di sekitar kedua jari kelingking. Itu gimana maksudnya? Kelingkingnya menyatu terus ada patah tulang gitu. Apa gimana? Coba kasih tahu saya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
3: @iswara.official. Iswara
6: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Indigo.
3: Indigo.
1: Sesi dengar musik indie. Let's go.

8.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya tuh selalu happy kalau udah masuk hari Jumat. Selain karena besok libur, sobat suara, hari Jumat waktunya saya bisa muterin lagu-lagu indie yang mungkin in regular day gitu ya, saya jarang bisa puterin atau jarang puterin juga gitu. Nah inilah saatnya, Indigo, satu jam full bakalan puterin lagu-lagu indie mostly Indonesia sih. Karena kalau ngelihat band-band indie Indonesia ini, terutama yang kayak 1112 kayak gitu ya, terus kemudian ada Beijing Connection, terus banyak deh sebenarnya, banyak band-band Indonesia yang mereka memilih untuk menggunakan lirik berbahasa Inggris untuk membuat karya-karyanya kayak gitu kan. Jadi ya makanya saya senang banget bisa muterin lagu-lagu indie di Indigo hari Jumat ini. Salah satu juga mungkin yang kamu tahu yang dulu awal mereka ngerilis single juga pakai bahasa Inggris, Sunshine itu, The Panturas, band yang sebenarnya udah cukup lama, 10 tahun ternyata sahabat suara. The Panturas ini pertama kali dibentuk tahun 2016, di mana Acin Rizal Goya Kuya ini tuh ketemunya di Unpad waktu itu kan, di Nangor kan, di Jatinangor, terus kemudian membentuk sebuah band dikasih nama The Panturas. Jujur awalnya saya pikir mereka ini orang-orang Pantura, enggak, ternyata memang orang Jawa Barat. Dan kalau dibilang genre musiknya cukup unik ya, surf rock. Jadi rock, musik rock yang ada sentuhan ambience musik-musik pantainya gitu loh. Ngerti gak sih? Yang dimana ini bertolak belakang, Jatinangor itu kan pegunungan, tapi mereka membawakan musik-musik surf rock atau musik-musik rock dengan nuansa-nuansa pantai kayak gitu. Dan ternyata sampai 2026 ini, The Panturas ini jadi salah satu band yang juga cukup konsisten dengan karya-karyanya. Kalau dari Panturas, salah satu lagu yang saya suka banget itu adalah yang mereka berkolaborasi dengan Fish, judulnya Gelora, sahabat suara. Ya benar ya, Gelora ya? Iya benar, Gelora. Jadi uniknya waktu perilisan Gelora ini, mereka sempat ini, sempat apa ya, mau dibilang prarilis juga gak prarilis gitu. Jadi mereka tiba-tiba jam 12 malam ngepost itu, ngerilis secara terbatas di salah satu digital streaming platform gitu kan. Jam 12 malam banget. Dan itu cuman kayak beberapa menit doang atau beberapa waktu doang, abis itu udah ditarik lagi sebelum diedarkan, dirilis gitu, di bener-bener tanggal rilisan resminya gitu. Jadi unik deh pokoknya Panturas nih. Terus juga selain karena secara fashion style-nya mereka juga unik, musiknya juga enak-enak banget. Dan konsistensinya ini ternyata gak cuman menembus pasar nasional tapi juga internasional. Jadi dalam rangka menandai perjalanan 10 tahunnya The Panturas, mereka akan ada international tour di California, sahabat suara. 4 kota di California, Amerika Serikat di bulan September 2026 nanti. Jadi ada 4 kota di Sacramento, kemudian Berkeley, ada Los Angeles, dan juga San Diego. Tadi waktu saya ngecek di Instagram mereka, kayaknya tiketnya masih dibuka sih. Jadi mungkin kalau kamu di September nanti ada rencana mau ke California, salah satu dari 4 kota itu, dan pengen ikut merayakan 10 tahun berkaryanya Panturas, boleh sih langsung aja cek ke Instagramnya The Panturas nih, sahabat suara. Dan ini keren banget karena ini adalah salah satu mimpi dari teman-teman The Panturas yang udah sering diomongin dari sejak mereka awal kuliah gitu, sampai akhirnya bisa terwujud di tahun 2026. Buat kamu ABK asik, anak buah kapal, karena kan memang fansnya Panturas namanya ABK ya, anak buah kapal. Ini udah resmi dijual tuh tiketnya, jadi kalau pengen cek-cek bisalah langsung ke websitenya atau ke Instagramnya The Panturas. Congratulations The Panturas, 10 tahun berkarya, bertahan di industri musik, terutama industri musik indie gitu ya. Itu tuh enggak, bukan hal yang mudah. Tapi ternyata Panturas bisa, dan bahkan bisa memperluas gitu sampai ke internasional. Tour internasional tuh menurut saya udah keren banget sih. Main-main lah ke Iswara sih, si Akrab tuh. Congratulations ya Panturas ya. Dan yang jelas kalau kamu mau request lagu Panturas, boleh sahabat suara. Abis ini saya puterin yang Bentang Segara deh, boleh. Itu juga salah satu lagu yang enak banget, Bentang Segara itu enak. Atau kamu mau request lagu indie andalan kamu yang lainnya, boleh banget. 081229988887 atau bisa juga di Instagram @iswara.cok.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: 8.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Jumat juga waktunya untuk kamu berbelanja, mengisi amunisi sahabat suara untuk besok prepare Sabtu Minggu, gak ngapa-ngapain. Di rumah aja gitu, self-care gitu kan ya, istirahat, pokoknya me-time, nyetok snack kayaknya cocok. Atau mungkin buat kamu yang justru weekend-nya udah mulai merencanakan untuk bersih-bersih rumah gitu kan ya, nyuci-nyuci, terus juga mungkin beberes. Nah, adalah saat yang tepat untuk merestock barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dimana lagi kalau bukan belanjanya di Alfamidi, karena kalau hari Jumat selalu ada promo JSM alias Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Nah, kalau yang di minggu ini ada berbagai macam produk yang bisa kamu dapetin promonya, mulai dari tisu, ada shampoo, dan juga masih banyak produk-produk yang lainnya. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kelewatan promonya karena cuman di hari Jumat Sabtu Minggu. Kalau mager, tinggal download aplikasi Midikring, kamu tinggal klik-klik aja pesanannya langsung sampai diantar depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke Alfamidi atau pakai aplikasi Midikring, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Atas nama Kak Arsi.
2: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
1: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
2: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM.
1: Oh, kuliahnya udah lama?
2: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
1: Hah? Apa?
2: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
1: Hah? Gimana, Neng?
2: Hah? Apa, Pak? Apa?
3: Art Job 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.artjog.id atau cek Instagram at artjog.id.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Senang banget sahabat suara, hari ini ramai banget di kantor ini. Selain ada Zata anak magang, ada Pak Peter broadcast operator, kita kedatangan juga pandit internasional yang akhirnya merasakan gimana rasanya menolak job MC dalam waktu bersamaan. Shout out buat Revino Rio yang kayaknya memang abis ini dia akan lebih memilih untuk jalur menjadi pandit instead of marketing. Bener ya?
1: Yes, right. Betul sekali.
0: Tapi kan besok minggu udah selesai Pak Pil Dunia.
1: Apa nih?
0: Situ ya.
1: Yang mana?
0: Bebas. Yang mana?
2: Ini, masuk.
0: Coba.
1: Halo, sahabat suara.
0: Loh, kok kabelnya, bos?
1: Kok?
0: Nah.
2: Gimana?
0: Nah.
2: Nah, udah masuk.
0: Tiba-tiba. Pokoknya siapapun yang masuk ke studio akan saya ajak.
2: Langsung di ini. Ya pada akhirnya sahabat suara, aku merasakan berkah dari konsistensi. Waduh, keren banget ya.
0: Gokil.
2: Aku bisa memberikan wejangan kamu di pulang kerja ini hari Jumat ya, bisa kamu pikirkan. Apapun konsistensi yang kamu jalani, lakukanlah dengan baik.
0: Karena
2: itu akan membawa rezeki yang baik untukmu juga.
0: Aduh. Berarti udah BEP nih podcast soal bola.
2: BEP-nya bukan kita yang ngurus ya, by the way. Tanyakan ke produser kita ya.
0: Beliau,
2: ya. Kita juga udah punya manajer namanya Mahmud Madani.
0: Katanya itu manajer KP deh.
2: Iya, itulah yang membuat kita akhirnya ada juga ya berkat dari konsistensi ini.
0: Keren banget ya.
2: Di piala dunia ini aku bisa menjadi Dega Himawan dalam satu hari gitu. Karena ada tiga pekerjaan yang... Maaf ya, aku di tanggal itu udah ada job masuk.
0: Asik. Enggak, coba dong dikasih tahu dulu ke sahabat suara. Yes. Kamu nge-MC dari 16 besar ya?
2: Enggak dong, kalau nge-MC itu mulai dari... Kayaknya babak 32 besar udah ada nge-MC deh.
0: Oh iya?
2: Terus akhirnya... semuanya tuh dari Ari Asyari.
0: Lo gak apa-apa, itu namanya koneksi.
2: Ya betul, makanya kan? Dari Ari Asyari semua. Terus ada momen Ari Asyari gak bisa. Terus akhirnya Rev iki Jikun sendirian.
0: Oke. Okay. Karena Ari dapetnya lebih besar.
2: Ari yang dapetnya lebih besar mungkin ya.
0: Mungkin ya.
2: Mungkin terus habis itu aku lihat, wow, dengan acara yang ini ya udah. Dan aku taunya juga berarti Ari kemarin ngasih aku kecil banget nih.
0: Lucu banget. Itu memang ya itu internal jokes aja ya sahabat suara ya sebenarnya, tapi ya itu dia tadi, karena sebenarnya kalau dilihat si Mas Revino Rio ini kan siarannya cuma satu minggu sekali.
2: Yes, betul, di hari Rabu kan aku siarannya, dan itulah aku akhirnya seperti yang Grace bilang tadi, berkat konsistensi akan membawa rezeki. Aduh.
0: Itu tadi makanya saya bilang dia udah memantapkan diri, this is my passion, aku akan menjadi pandit instead of marketing.
2: Betul.
0: Jadi resign besok Senin ya?
2: Resign dari kantor utama kali ya.
0: Kasih tahu dulu seminggu ini jadwalnya apa aja seorang Revino Rio ini.
2: Aduh, aku sedikit padat ya sahabat suara. Sorry banget kalau misalkan kamu yang sering mantengin Instagramku. Jadi melihat kesibukanku, melihat Revino tidak seperti biasanya ya. Di Sabtu Minggu yang biasanya kosong ini ada kerjaan. Jadi besok tanggal berapa ya? Minggu dini hari ada MC juga. Perebutan juara 3.
0: Betul.
2: Dan di hari Senin dini hari ya. Senin dini hari akan ada kerjaan bareng Grace Cantona.
0: Kok minggu dini hari tuh?
2: Iya dong mas, Senin dini hari ya.
0: Senin dini hari.
2: Minggu dini hari aku nge-MC perebutan juara 3.
0: Keren.
2: Dan, maaf ya buat yang udah ngundang aku.
0: Keren banget.
2: Aku belum bisa menemani. Next kita masih bisa lah, masih ada Liga Indonesia, Liga Inggris, dan Liga Champions yang masih bisa kita kerjasamakan.
0: Keren.
2: Dan di hari Senin itu akan ada yang udah diposting, final Piala Dunia 2026, pertandingan antara Spanyol ya, lawan Argentina.
0: Argentina apa coba? Ayo, belum lah kamu kemarin Perancis udah, bener ya, Perancis udah, Spanyol udah, Argentina apa?
2: Artisan gadis betina. Waduh, nemu aja barusan.
0: Gastia, gadis sama betina sama aja.
2: Oke, iya, makanya itulah. Ya, yang sudah sesuai di postingan Iswara Jogja, kita akan nge-MC di Cold and Brew Malioboro. Jadi kita udah mulai dari jam 11 malam, ya kan Grace?
0: Iya, ora sih ini kontraknya jam 12 ya.
2: Ya, anggap aja jam 11 ya. Dan di sana kita akan ada talk show bersama.
0: Ayo, sama siapa?
2: Inter ini, pendukung Inter dari Yogyakarta, Interista Yogyakarta, dan juga Imaji, salah satu klub yang ada di Yogyakarta. Ini klub-klub dari kumpulan mahasiswa yang awalnya sekarang udah kayaknya bertahap ke profesional. Buat keseruannya bisa cek aja nanti ya, dan juga kamu bisa merapat.
0: Udah, itu sahabat suara saya gak jadi ngomong deh, udah dijelasin semua dia. Karena kebetulan besok kita berdua ya, yes, harusnya betul. Kan memang berarti Sabtu malam Minggu dini hari itu kamu sama Ari.
2: Minggu dini hari sendiri.
0: Keren banget, yeah. Gokil ya. Kalau butuh, yang butuh red cardnya Revinorio bisa kontak saya.
2: Iya. Tapi kalau buat weekend ini nggak bisa ya, maaf ya. Aku udah udah infoin di sini.
0: Weekend depan sih nganggur sih.
2: Weekend depan udah Revino lost. Seperti biasanya, Revino bukan seperti Revinorio lagi.
0: Yang jelas kita nungguin kamu besok di, kalau kamu belum tahu mau nobar di mana ya, sahabat suara, yes, ya. Kita besok Minggu malam lah jam 11 itu ada di Cold and Brew Malioboro, bener ya?
2: Betul, di Cold and Brew Malioboro kita start dari jam 11 akan ada talk show dan juga nonton bareng sok-sokan bola.
0: Yes, sok-sokan bolanya dibajak dulu sama Gris Kantona yang sok-sokan tahu bola.
2: Yes, betul. Dua pertandingan terakhir semifinal, Gris update ke saya kalau misalkan
0: Nonton,
2: tapi yang update pertandingan dengan antara Spanyol lawan Prancis nggak bisa aku katakan di sini karena ada sesuatu yang tidak boleh diomongkan secara publik.
0: Jangan ya, TTA aja kalau itu ya, soalnya kalau nggak pakai itu nggak bisa melek saya sampai pagi.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ih, mau kemana nih Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya, mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
3: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa, dia mau nggak ya?
2: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
3: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
2: Aduh, bingung.
3: Undangannya nggak usah banyak-banyak lah, tapi tetap meriah.
2: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Ah, aku sama dia pasti happily ever after.
4: Rayakan cintamu hingga happy.

lengkap complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red kamar untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily Ever After di 101 Style Yogyakarta Malioboro.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Semakin mendekati perebutan babak perebutan juara 3 dan juga final, sahabat suara. Kamu apakah sudah menentukan mau nobar di mana? Tadi udah di-spill dikit kalau final Piala Dunia 2026 saya sama Revino bakalan nge-MC di CNB, Clan Bro Malioboro. Jadi kamu bisa kesana Senin dini hari nonton bareng, ada Zata juga di sana. Jadi kalau kamu penasaran dan pengen seru-seruan bareng, kita ketemu di sana besok Minggu malam lah ya, jam 11 malam, karena kan babak ininya start kick off-nya kan jam 2 pagi tuh ya kan. Tapi datang aja lebih awal karena banyak keseruan di sana. Jadi see you besok Minggu malam, sahabat suara. Kalau kamu enggak nobar enggak apa-apa. Selamat weekend aja. Ketemu lagi besok Senin di Suara Santai.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy
9: ya?
11: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
12: Suara warga Indonesia.

0: anak Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara. Dengarkan Istuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di hari ini. Seperti biasa, awal-awal jam siaran gue, boleh dong update-update traffic info, mood lo, boleh apapun itu ya. Tinggal WhatsApp aja ke Suara di 0816 114 1014. Abis ini gue bacain WhatsApp lo ya.

Respon dari sahabat suara yang sudah masuk di WhatsApp AI Suara di 0816-114-1014. Ada Noval. Udah sampai rumah nih bang, tinggal masak Indomie aja. Wih, enak banget ya kalau abis pulang kerja masak Indomie tuh. Mantep coy. Kemarin gue abis cobain resep Indomie baru ya, yaitu adalah mie goreng, tapi dia agak dibikin creamy dikit, pakai telur setengah mateng. Itu enak banget. Jangan lupa lo tambahin yang crispy-crispy, lo bisa pakai bawang goreng atau pakai nugget gitu misalkan.

0: Apakah iya buat kamu yang masih di Semanggi macet nggak?
1: Ya udahlah, kalau udah sampai rumah kabarin ya Sinta. Boleh WhatsApp lagi. Apa agenda kamu nanti kalau udah sampai rumah? Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati. Eh, pengen tahu dong rutinitas kamu kalau udah sampai rumah tuh apa sih? Habis kerja gitu ya, polanya tuh gimana? Buka pintu, langsung rebahan. Atau kan ada juga yang gue tuh tipikal yang gak bisa tuh pulang kerja langsung rebahan gitu tuh gue gak bisa. Gue harus yang namanya bersih-bersih dulu. Bahkan kalau istri gue itu makan dulu baru mandi dan sikat gigi, gue gak bisa. Gue mandi dulu baru makan, baru saya sikat gigi. Gue pengen gue melakukan aktivitas di rumah tuh dengan fresh gitu loh, udah bersih gitu loh sahabat suara. Kalau lo gimana kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 10.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: aja. 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: pengen bacain respon dari sahabat suara mengenai rutinitas mereka kalau udah sampai rumah tuh apa. Ada Nando, kalau udah sampai rumah gue terbiasa untuk main PS dulu bang. Game yang lagi gue mainin sekarang adalah Fortnite. Sama kayak gue. Tapi katanya bener tau, kalau lo main game sebelum atau sebelum dan sesudah beraktivitas tuh kayak nge-refresh lagi otak lo. Kayak lo nge-gym, otot kan harus dipanasin dulu kan. Nah itu tuh dengan cara main game sahabat suara. Ada yang begitu. Sekarang ada dari Sarah. Kalau udah menyentuh rumah katanya dia itu harus masak dulu. Dia bukan tim yang jajan di luar. Bagus Sarah. Mungkin kamu visioner orangnya. Mungkin kamu juga ada yang dituju. Pokoknya apapun yang kamu tuju, apapun yang sahabat suara tuju secara finansial, semoga cepat tercapai. Semoga tidak ada barang-barang receh yang mengganggu lewat di FYP kamu dan harus kamu beli ya. Semangat nabungnya.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia. Hampir belibet gue. Masih barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Lanjut siaran sampai jam 10 malam. Jadi jangan lupa di save nomor WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya curhatannya.

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin kamu di Nongkrong Bareng Beryl. Bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih di WhatsAppnya Iswara yang lagi update. Bang Ber, akhirnya gue touchdown rumah gue di Bekasi. Hari ini macet banget katanya. Ya namanya juga malam Sabtu ya. Bahkan Iswara ini lagi ada agenda nonton bareng loh di Blok M. Kali-kali kita ketemu gitu ya. Buat kamu yang mengarah ke Blok M, sampai jumpa di sana sahabat Suara. Yang lain yang pengen update-update traffic info boleh banget tinggal chat Beryl aja karena sungguhnya gue butuh temen nih. 0816 114 1014.

0: kebakaran mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Wonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Pilihan. Suara.
8: Suara warga Indonesia.

0: Indeng.
1: Oce, oce, oce, oce. Curhatannya ini udah masuk, tapi sebenarnya curhatan kemarin ya. Enggak deh, sekarang deh. Ber, dari Dian. Ber, gue punya dua sahabat. Bertiga selalu bareng dari kuliah. Sampai satu hari mereka berantem gara-gara masalah kerjaan. Yang satu bilang, yang satunya gak profesional. Yang satu lagi ngerasa gak dihargain. Awalnya gue mikir paling besok juga baikan. Ternyata enggak dong. Mereka sama-sama berhenti ngobrol. Yang bikin capek, dua-duanya tetap ngajak gue jalan. Tapi maunya gantian. Jadi selama hampir 3 bulan, gue kayak punya dua kehidupan. Ketemu A di hari Sabtu, ketemu B di hari Minggu. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi di nikahan temen. Gue yang deg-degan duluan, jujur. Sama tau Dian, gue juga deg-degan nih denger cerita lo. Ternyata mereka salaman, ngobrol. Dan sekarang udah baikan lagi. Dari situ gue belajar, kadang orang yang paling capek di sebuah pertengkaran tuh justru bukan yang berantem. Iya benar. Yang paling capek itu adalah lo yang nengahin. Apalagi lo mau gak mau, jadi gak efektif juga kan. Lo jadi keluar kos lebih untuk ngeladenin mereka jalan. Karena kan lo jadi jalan dua kali gitu ya. Yang biasanya lo jalannya bertiga langsung bret, sekarang jadi kepisah.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101 FMI Suara Palembang dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sudah harus sampai di penghujung acara. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, sahabat suara. Beril siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap hari Senin sampai Jumat. Terima kasih buat kamu yang nemenin aku yang di jalan, hati-hati, jangan ngantuk. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Bye!

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue
0: gak
1: mau bacain WhatsApp lagi. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Greatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua, kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.